tenge sukana babwebu anuma ka babwebu nyuma be ku subabe ku amma nabuba ne ka amma tiki a yiri swa inte jande jusabe mna ulwanu ka anwane na tanamu ndabu nabuba na bamma butam na yiri ni butambe bobesku nabuna ka rabu mana buku ka besku duma ndamashi